95 Komedi Radio Luxemawi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman radio yang bersiap-siap. Coba dilihat kelengkapan lagi nih untuk kalian berangkat beraktivitas hari ini. Semoga gak ada yang ketinggalan ya guys. Seperti surat-surat kendaraan, terus yang kendaraan roda 2 tuh wajib nyediain mantel hujan. Ya terlepas hujan gak hujan ya dibawa aja sih teman radio ya. Sarapan yang sehat. Terus ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan, yaitu tetap mematuhi rambu lalu lintas ya, dan tetap hati-hati di jalan deh pokoknya. Ya karena kalau udah memutuskan untuk keluar rumah ya, segala sesuatunya semoga semuanya baik-baik aja teman-teman. Jangan sampai terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Ingat ada keluarga di rumah, gak usah balap-balapan, buru-buruan. Tetap hati-hati di jalan dan perhatikan rambu lalu lintas yang ada.

95,5 Komedio Pradio Laksmawe, teman terbaik kamu. Laksmawenya diguyur hujan, teman Pradio, untuk kalian yang lagi ada di jalan ya, coba deh cari tempat berteduh dulu nih untuk kenyamanan. Jangan sampai memaksakan diri ya, tanpa menggunakan mantel hujan menerobos hujan pagi hari ini. Minggir dulu sebentar ya, gunakan mantel, mantel hujannya itu dipakai. Terus kalau udah siap boleh lanjut perjalanan lagi, tetap dengan batas kecepatan yang memungkinkan ya. Jangan terlalu dipaksakan. Kondisi jalan kalau hujan-hujan gini itu kan licin, belum lagi cipratan air-airnya. Jadi kalau udah pakai jaket ya, terus pakai mantel hujan, seragam kalian pun untuk hari Senin aman insya Allah, teman-teman. Ya. Walaupun mungkin buru-buru banget karena ngejar absensi. Kerasa sih Tom Radio Dara pernah ada di posisi yang sama ini, antara hujan atau menyelamatkan absensi Tom Radio ya. Karena kalau dia menggunakan aplikasi tuh gak bisa diperbaiki, ya kan? Jadi benar-benar harus sigap ya, makanya gunakan mantel hujan dulu Tom Radio ya, baru kalian melanjutkan perjalanan lagi. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin. Jangan lupa semangatnya dan kurangilah ngeluhnya Tom Radio ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

satu-satunya temu radio di pagi hari ini, formasi 8 lebih 1 menit untuk lagu yang lagi kita dengerin di pagi hari ini. Ini tuh hujan gerimis ya, gerimis di luar sana di Loksmawe, tapi ini Senin, gimana dong? Padat banget Om Pro 2, mulai dari ngejar absen ya biar nggak terlambat, tapi ini gerimis. Ya udah deh, ya gimana caranya untuk bisa terus memaksimalkan kualitas diri? Salah satunya tetap menjaga kesehatan Om Pro 2. Pagi-pagi gini teh hangat enak kali ya. Cuacanya dingin ya, ruangan kerjanya juga dingin. Semoga ini bisa menambah energi-energi baiklah untuk pagi hari ini. Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2. Sebentar lagi akan kami hadirkan untuk kalian yang udah nunggu. Pagi hari ini kita bahas tema yang menarik untuk diobrolin pagi ini teman-teman Pro 2. Di Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu.

0: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman-teman

95 Komedio Pro di Lok Semawi, teman terbaik kamu sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan untuk kalian yang ngikutin Piala Dunia 2026 ya, hasil Piala Dunia 2026 ini ya, singkirkan Afrika Selatan, Kanada raih tiket 16 besar teman Pro 2. Ada yang udah nonton? Iya, di Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika dengan skor 1-0 ya. Gol tunggal dari Stephen pada masa tambahan waktu memastikan kemenangan dramatis. Ya, sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan dalam 32 besar Piala Dunia 2026. Kanada lebih banyak menguasai bola nomor 2 ya, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Ya, Kanada memperoleh peluang pertama melalui sundulan Jonathan David pada menit ke-17 dan bola hasil umpan Stephen masih melebar tipis di sisi kanan gawang. Ya, dengan skor 1-0 ya, kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin ya, tanpa pelanggaran apapun di sepanjang pertandingan. Masih terus memperebutkan beberapa posisi. Jadi untuk kalian yang menikmati Piala Dunia ya, boleh sih, gak apa-apa Tom Pro 2. Tapi ada beberapa pertandingan tuh yang benar-benar di jam kerja gak sih? Atau mau nobar di kantornya masing-masing, kalau ada izin ya silahkan sih Tom Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya itu mengganggu pekerjaan gimana? Enggak dong. Harus bisa tetap memastikan gimana caranya kerja iya, Piala Dunia juga jalan teman Pro 2. Kita masuk di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Iya, kita masuk di Spada. Selamat pagi teman Produa, dan pagi hari ini Dera udah enggak sendirian. Ada teman ngobrol pagi hari ini, alhamdulillah ya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Seru kan kalau pagi-pagi tuh rame ngobrolnya bareng-bareng gitu ya. Apalagi diobrolin sesuatu hal yang menarik untuk para generasi muda. Iza dan juga Nisa pagi hari ini apa kabar?
5: Baik, Kak.
4: Baik-baik saja.
0: kayak lagu ya. Gimana nih sama Senin kalian? Tadi ke ini ke RRI kehujanan.
5: Iya, hari ya. Sih kehujanan. Karena kan dari Bayu.
4: Di sini gerimis ya. Juga ya, enggak boleh kayak gitu.
5: Di sana betulan hujan.
4: Oh iya, sedih ya. Filpiti.
0: Bayu beneran hujan.
5: Iya.
0: Oke, kehujanan misalnya.
5: Enggak sampai basah kuyup sih, karena pakai apa tuh namanya?
0: Mantel. Apa sih? Terpal. Sweater. Oh, sweater. Harusnya sweater menghangatkan ya, tapi ini ada sweater yang membuat anti hujan ya.
5: Seenggaknya enggak langsung kena baju.
0: Enggak langsung kena seragam. Itu juga yang tadi pagi Kak Dera obrolin ke teman Pro 2, karena cuaca yang log sampai kayak gini. Ya minimal sebelum pakai mantel kita harus pakai jaket dulu kan, biar seragam Seninnya aman. Apalagi untuk RRI yang seragamnya putih ya.
5: Iya, apalagi siaran.
0: Apalagi siaran. Tuh enggak boleh penyiar, enggak boleh flu, enggak boleh sakit kalau penyiar ya. Oke, Iza dan juga Nisa pagi hari ini udah ada di studio Pro 2, kita ngobrolin tentang
5: media sosial dan nasionalisme generasi
4: Gen Z.
5: Bener-bener. Kali ini dia hafal judul.
0: Emang iya.
4: Hadiah aja kali.
5: Biasanya enggak kurang-kurang.
0: Kurang ya. Ini ingat ya, apakah karena penyiar Kak Dera? Media sosial dan generasi Gen Z kita kaitkan ke nasionalisme para generasi muda. Apa sih nasionalisme menurut kalian nih yang kalian ingat nih? Sebab kan pernah tuh kalau dulu pelajarannya di SD, SMP, PPKN SMA, ya. Oh iya kan. PPKN ya?
5: Iya.
0: Iya sih, ya benar-benar. Apa sih nasionalisme bagi kalian nih Gen Z nih?
5: Kalau secara garis besar ya, nasionalisme itu ya rasa cinta kita terhadap negara ya, misalkan Indonesia.
0: Yep.
5: Mau itu dari kita menjaga lingkungannya, menjaga kebudayaannya, kemudian dari kulinerannya. Rasa cinta kita ke Indonesia itu kayak jangan menjelek-jelekkan Indonesia. Itu secara garis besarnya aja, mungkin secara keseluruhannya, secara rincian mungkin bisa jelasin oleh
0: Iza. Kalau menurut Iza gimana nih?
4: Sebenarnya dari penyayangan itu udah benar sih.
5: Tambahan aja
4: ya. Ya karena memang ya, nasionalisme ya basic ya. Maksudnya kita kayak menunjukkan sih kalau kita tuh cinta pada Indonesia, saling tuh maksudnya enggak, itu kan secara garis besar tuh mencintai aja kan. Tapi kita ditunjukkan dengan suatu tindakan yang nyata. Maksudnya kayak menghargai sesama ras kita, terus juga peduli dengan negara kita ke depannya kan, ke generasi-generasi selanjutnya, itu termasuk juga ya kayak hari ini bilang tadi, lingkungan kita. Kemudian ya terlebih kalau kita ini membahas konten ya kan. Jadi sekarang untuk nasionalisme tuh enggak cuman sebatas mencintai negara kita aja, tapi kita juga bisa menawarkan nilai-nilai positif melalui konten-konten kita.
0: Oke, biasanya kalian konten-konten positif yang udah mulai kalian lakukan apa nih? Kan aktif nih para generasi muda tuh di medsos gitu ya. Kan yang menumbuhkan nasionalisme Iza dan Nisa ada gak?
4: Biasanya seperti contohnya ya konten-konten yang misal kita ada pengerukan tambang misalnya. Okay. Jadi kan ya itu kan agak krusial memang ya. Tapi kan karena kita merasa bahwa ini kan negara kita nih, itu kan hasil apa, kekayaan negara kita. Jadi kalau sana memang dikeruk berlebihan, kita pasti ada merasa sedih ya kan. Okay. Jadi kita tuh terkadang misalnya membuat, maksudnya banyak konten kreator tuh yang meminta membuat petisi agar tambang itu dihentikan gitu, bisa jadi.
0: Jauh sih sebenarnya sudut pandang kalian ya. Oke, kalau menurut kalian media sosial jadi tempat atau sarana yang bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, apa yang mau kalian tampilkan di media sosial? Media sosial kalian?
5: Sebenarnya kita bisa memakai media sosial tuh antara dua, bisa jadi peluang, bisa jadi manfaat buat kita, dan juga bisa jadi kerugian gitu. Kalau misalkan kita nggak pandai buat milah-milah konten yang kita terima, misalkan kita kan nggak bisa ngebatasi nih konten apa yang lewat di beranda kita, tapi kita bisa bisa membatasi diri untuk nggak terjun ke hal-hal yang negatif tersebut. Jadi kalau misalkan kayak tadi Kak Dira tanya konten apa yang bisa kita buat ya, mungkin nggak semua orang itu kan kreatif.
0: Benar.
5: Tapi kita bisa dengan mengikuti jejak-jejak konten creator yang membuat konten tentang keindahan Indonesia mungkin, kemudian tentang dampak-dampak positif yang dari Indonesia lah yang bisa kita ambil gitu.
0: Hal kecil aja mungkin lingkungan, sampah aja gitu ya.
5: Itu paling sering terjadi
0: lingkungan gitu. Karena kan
4: Tapi kalau misalnya dari Ija sendiri, untuk konten itu contohnya seperti Hari Kartini, dengan kita konten misalnya memakai, cantik kita tuh memakai kebaya,
0: batik.
4: Gitu ya. Jadi menurut Ija itu termasuk sih. Jadi kan menampilkan ciri khas kita, bahwa kita memiliki budaya pakaian seperti itu.
0: Oke, itu kalau untuk event-event tertentu. Tapi kalau untuk keseharian kan ini berkelanjutan nih, setiap hari. Itu akan lebih baik mungkin tentang isu-isu lingkungan,
4: benar.
0: Karena kan kalau ngomongin sampah tuh kayak yang biasa banget kan, padahal itu menjadi isu global, isu seluruh dunia yang benar-benar menjadi hal yang ikut dimikirin seluruh dunia gitu, karena sampah itu setiap hari loh.
5: Sampah itu emang kecil, cuman sekarang dampaknya itu gede kali ya,
4: soalnya
5: untuk cuaca kita sekarang ya.
0: Iya.
5: Sampah itu paling gede sih.
0: Benar. Ini dampaknya. Jangan sampai nanti gitu udah musim hujan, ini kan udah mau sampai ember-ember kita ya.
4: Iya.
0: Ini mungkin itu beberapa
5: tahun kemarin.
0: Salah satu korban banjir area pemukiman. Lingkungan kalian banjir,
5: Ya, tapi kan walaupun nggak terkena dampak banjirnya, tapi kita terkena dampak dari
0: bersih-bersih yang repot ya. Karena kalau menurut Kak Dira tuh banjir maupun mau masuk rumah nggak masuk rumah tetap lelah kan masyarakatnya kan, karena seperti apa ya? Seperti musibah yang berulang lagi, itu lagi, itu lagi gitu ya. Oke. Gimana sih cara kalian nih menikmati budaya Indonesia kalau dikaitkan sama gaya hidup para generasi muda nih?
4: Budaya
5: ya.
4: Budaya. Ya. Kalau menurut Hani gimana?
5: Budaya ini sih susah dikit kita mengerti. Kalau mungkin ada contoh dari Kak Dira.
0: Masih Dirabi. Masih suka dengar lagu daerah enggak?
4: Oh, masih.
5: Kalau musiknya beberapa. Cocok di telinga masih.
0: Musiknya cocok.
4: Hani masih dengar lagu Bergi ya?
0: Gak apa-apa sih sebenarnya, gak masalah. Loh, gitu
5: baru
0: ya.
5: Minggu boleh. Kemarin kita nonton
0: nonton apa?
5: Nonton yang cover lagu Bergi.
4: Lutfi.
0: Atau mungkin menggunakan bahasa daerah aja gitu. Banyak sekarang generasi muda yang cit male, nah menyebab Aceh male pegah, iya lagi megampung padahal napu kan. Karena kan bahasa Aceh ini bahasa ibu orang Aceh kan kalian. Masih menggunakan bahasa Aceh di rumah?
5: Masih, kalau di kampung tuh masih ngomong bahasa Aceh.
4: Di kampung kan masih.
5: Misalkan udah ke kampus, ke kantor ya, kita sesuaikan juga ya Kak.
0: Iya, dengan siapa kita ini
4: berbicara.
0: Ya, berbicara ya. Jadi kalau tanggapan kalian nih, kalau ada misalnya generasi muda yang malu menggunakan bahasa daerah ya. Ya walaupun kita ngomongnya nasionalisme, tapi kalau udah cinta sama daerah sendiri dulu, kita pasti akan berusaha cinta juga kan sama negara ini. Gimana menurut kalian?
5: Kalau dia malu ya mungkin karena
0: kira-kira apa yang membuat dia malu?
5: Karena pengaruh lingkungan sih Kak.
0: Okay.
5: Karena kan apalagi pertemanan tuh kalau misalkan kita ngomong bahasa Aceh, menomedih. Banyak petimangnya itu. Kalau misalkan kita di circle yang kayak gitu, mindsetnya kayak gitu, ya kita akan terbawa juga. Cuman kalau misalkan pertahanan diri kita kuat, ya gak apa-apa. Kan aku bangga dong sama bahasa daerah aku, sama bahasa negara aku. Ya kalau misalkan kalian merasa aku menggampung atau gimana, ya terserah. Kan kalau misalkan kita percaya diri, pasti apa yang kita buat itu walaupun orang beberapa orang menganggap remeh, itu akan menjadi suatu kelebihan mungkin dari kita ya Kak, kalau misalnya kita percaya diri dan mengupgrade itu.
0: Iya, justru nanti kita bisa menjadi orang yang membawa tren ya. Akhirnya ada di circle yang udah ngomong bahasa Aceh, kenapa rupanya?
5: Harus keras sih.
0: Tapi kalian sendiri pernah gak sesama circle kalian tuh ngomongnya bahasa Aceh?
5: kadang sama Ija, Ija kan kurang ini kan,
4: kurang, ya, kurang bahasa Aceh.
0: Kenapa bukan, Ija blasteran?
4: Enggak, karena bunda tuh orang Padang. Oh, jadi okay. Bahasa Aceh kurang. Jadi kami di rumah kurang ngomong bahasa Aceh. Paling sama ayah. Kalau ayah udah misalnya merepet ya baru bahasa Aceh keluar.
5: Iya, tapi hanya walaupun dia kurang ngerti, kadang nyeletuk juga bahasa Aceh.
0: Benar. Kan memang ada darah Acehnya. Yeah. Gitu kan memang enggak bisa kita pungkiri ya. Walaupun kadang sulit untuk mengucapkan tapi paham apa yang dikatakan.
5: Coba satu kata aja.
4: Baik, ku.
0: Tapi medok loh Acehnya, boleh lah. Berarti Iza mama Padang ya?
4: Iya.
0: Berarti tiap hari makan enak ya nasi Padang ya?
4: Gak juga sih kalau nasi Padang, tapi ya masakannya overall enak banget.
0: Iya,
4: banget
0: kan
4: ya.
0: gak mungkin gak enak kalau orang Padang.
4: Iya, pedes-pedes ya.
0: Kalian tipe yang pedes. Cinta gak sih produk Indonesia atau lebih ke produk luar yang murah tapi trendy gitu?
5: Produk luar ya jarang murah ya, apalagi kalau udah sampai Indonesia pasti ada just tip-nya, ongkirnya. Tapi kalau misalkan untuk produk Indonesia sendiri sekarang menurut Hani banyak kali produk yang
4: udah bagus.
5: Udah bagus. Cuman balik lagi ke kita, mungkin kita gengsi pakai produk
0: dalam negara
5: kita.
0: Berat di merek ya.
4: Iya, benar-benar orang lebih mikirnya merek, oh ini pakai punya luar negeri nih. Oh, Chanel nih ya. Padahal yang punya Indonesia juga enggak kalah bagus ya, cuman kurang ngetren aja.
0: Haitab loh, punya Chanel.
4: Chanel. Mahal.
0: Kita ngomongnya salah ya. Chanel harusnya.
4: Chanel. Oh ya.
0: Jadi gitu, kalau produk itu terlalu jauh. Nah, kalau menurut kalian produk dalam negeri ini sebenarnya kan memang bagus ya. Mm-hmm. Apakah ini menjadi hal yang membuat kurang promosi atau apa sih menurut kalian?
4: Gimana?
0: Kan kurang diminati nih. Biasanya membuat produk dalam negeri ini tidak diminati apa? Apakah kurang promosi atau gimana?
5: Mungkin ini ya, kayak skincare. Kita bahas ini skincare mungkin.
0: Boleh.
5: Padahal produk dalam negeri skincare kita ini udah banyak brand-brand yang sangat menjamin itu berkualitas untuk muka kita mungkin, untuk badan kita.
0: Karena udah disesuaikan sama iklim ya kan, tropis kan kita kan.
5: Cuman beberapa ownernya ini mungkin karena terlalu pingin cepat kaya ya atau jadi dia menggunakan bahan-bahan yang
0: berbahaya.
5: Iya, berbahaya, ilegal. Kemudian yang dari produk luar negeri yang gak seberapa harganya, datang ke Indonesia dia jualnya dengan harga yang ya seperti itulah.
0: Jadi lebih mungkin promosinya kali ya, karena kan kalau skincare kita udah ada badan khusus sih yang akan menangani gitu. Yeah. Tapi mungkin kayak fashion nih, anak-anak muda yang katanya tuh semua tuh ala-ala Korea keren gitu ya. Bahkan fashionnya suka yang ala-ala luar negeri. Padahal produk dalam negeri juga banyak yang bagus-bagus kan. Yeah. Ada gak sih produk luar negeri kalian nih?
5: Luar negeri?
4: Apa ya?
5: Luar atau dalam?
4: Luar.
0: Yang suka ya? Yang kalian punya?
5: Yang luar... Gak sih, karena itu kak just tipnya mahal.
4: Make up aja dari Indo sih, make upnya dari Indo.
0: Iya, Indo. Tapi gini, biasa produk kita gak sadar nih, ada beberapa barang yang kita gunakan tuh produk luar negeri loh. Sajadah coba, made in Turki. Iya kan, walaupun kita atau mungkin apa di rumah made in China. Ini banyak kan produk-produk yang kita iya juga ya, ini buatan luar. Tapi yang ada juga produk-produk yang gak kalah juga kalau kita mau membandingkan dengan produk dalam negeri. Jadi kalau udah cinta sama produk dalam negeri, nasionalismenya juga pasti ada kan. Apa sih tanggapan kalian nih tentang generasi-generasi muda mungkin yang fashionnya tuh dia udah enggak suka nih dengan fashion-fashionnya. Tadi Iza bilang kurang-kurang familiar sama kebaya, enggak pede pakai batik. Karena kalau pakai batik tuh orang tua gitu kan, padahal itu enggak seperti itu. Tanggapan kalian gimana?
5: Tapi izin enggak ya, malahan menurut Ani sekarang Gen Z ini yang membangun budaya dulu yang
4: setuju.
5: Yang udah enggak terlalu diminati ya, karena kenapa?
0: Contohnya.
5: Contohnya dari media sosial itu, mereka yang kreatif-kreatif ini membuat konten kayak kemarin hari kebaya, hari Kartini,
4: hari Kartini.
5: Kita pakai kebaya ya. Mungkin beberapa orang mikir itu terlalu kuno atau terlalu apa, tapi karena Gen Z ini pandai mengolah konten, jadinya orang,
0: menarik.
5: Itu menarik, apalagi kayak diedit, kemudian kayak nggak cuma cuma foto pakai kebaya, tapi orang juga buat konten dari
4: apa, Velocity.
5: Itu udah ketinggalan.
0: Itu sih. Oke, jadi semoga semua Gen Z bisa berpikiran sama kan, karena ada sebagian juga masih nggak pede gitu ya. Apalagi kalau tentang apa ya, tentang fashion ya, anak muda fashion pula. Kalau pakai batik kan harus mix and match ya, kalau istilahnya gitu kan. Nggak semua batik tuh kuno tuh. Kalian ada baju batik nggak sih?
4: Ada dong.
0: Ada dong.
5: Bahkan dulu kami pertama masuk ke sini tuh senang karena tiap hari Jumat tuh
4: pakai batik. Iya.
5: Sekarang karena kita WFH.
0: WFH sama Kak Dera tuh suka banget belanja batik karena untuk hari Jumat gitu kan. Tapi ya udahlah karena tapi kami tetap pakai loh, kan tetap dinas ya, enggak WFH ya.
5: Iya. Cuman beda lah momennya kayak dulu kan.
0: Iya, kalau dulu kan seragam gitu, suka banget
4: ya. Ngeliatin batik-batik yang lain kayak, ih cantik ya batiknya, ih cantik ya warna batiknya.
0: Beli di mana gitu. Keranjang kuningnya, linknya gitu ya. Oke, kita bahas lagi tentang rasa nasionalisme di era digital untuk generasi muda, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat ada meter.

Masih di Spada Tompro 2 pagi hari ini, masih sama teman ngobrol kita yang seru banget. Mereka para Gen Z ya. Gak apa-apa menyusul. Oke, kita tadi Iza dan juga Nisa, kita udah ngebahas

0: bahas sedemikian rupa seputar tentang begitu cintanya nih kalian sama Indonesia ini, sama nasionalisme ini, mulai dari tadi budayanya kalian perhatiin gitu ya, suka banget batik dan kebaya ya, tadi
1: kulinerannya
0: gitu,
1: juga
0: kulinerannya juga, bahasanya juga, cinta produk lokalnya juga yang benar-benar kalian suka banget dan memang menggunakan dalam keseharian. Nah, kalau misalnya nih ada satu aja tindakan sederhana yang bisa kalian lakukan ya. Tindakan sederhana apa sih yang ingin banget kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk nasionalisme ini?
1: Sebenarnya tindakan sederhana tapi ketunda ya Kak, mungkin karena kurang kreatif atau kurang kemauannya ada, cuman untuk geraknya nih susah. Sebenarnya Hani tuh jadi pengen jadi konten kreator gitu.
0: Oke.
1: Yang juga menghasilkan affiliate dari boleh sebut ini kan, boleh sebut aplikasi
0: Oren Pink
1: Item.
0: Oh, Item. Oke, oke, oke.
1: Nah, si jadi dari dulu tuh Hani pengen jadi content creator sebenarnya. Entah itu tentang lingkungan di Indonesia atau tentang keseharian Hani. Cuman ya bukan keterbatasan sih, karena mungkin kitanya mau tapi
0: belum
1: mau
0: mulai aja.
1: Iya.
0: Belum nemu titik. Dan, tapi teman yang viral ada ya?
1: Ada, ada. Ada yang suka-suka konten tuh ada, contohnya kawan magang kami.
0: Mana dia?
1: Mana ya?
0: Mana ya? Oke, kalau Iza nih, apa sih satu aja tindakan sederhana yang paling pengen Iza lakukan untuk menunjukkan rasa nasionalisme?
2: Mungkin kalau misalnya Hani tadi dari sisi konten ya, kalau misalnya aja mungkin dari mengkonsumsi produk seperti Kak Dera bilang tadi ya, mungkin barang-barang Indonesia yang kita pakai ya, dimulai dari skincare aja, karena kan biasanya skincare yang punya buatan Indonesia tuh lebih peka dengan kemauan kita ya, dari iklimnya, terus dari warna tone kulitnya. Kalau bisa mungkin, kalau bisa konten ya, karena kan sekarang kita lebih social cepat kan kita mengkonsumsi sosial media tiap hari ya,
1: perkembangan digital
2: udah canggih dah. Kita sama di kita tuh dari deket banget ya, jadi mungkin ya harusnya kita jadi content creator sih biar jadi kalau misalnya orang FOMO, FOMO ya FOMO bagus gitulah.
0: FOMO cinta tanah air gitu kan, boleh ya. Oke, yang terakhir nih ucapan atau pesan dia untuk para generasi-generasi kalian nih, generasi Gen Z yang ayo dong cinta nasionalisme dong, cinta tanah air gitu, boleh satu kata, satu kalimat,
1: yang
0: satu ucapan
1: ini kan. Kalau dari Hani sendiri, teman-teman Pro 2, mungkin dari kita bisa pertama memilah dan memilih apa yang kita lihat di sosial media, apalagi sekarang tuh kan sosial media tuh orang bisa upload apa aja ke situ, entah itu tentang kebaikan, tentang keburukan, tentang hujatan, tentang bully. Nah, jadi dari apa yang kita lihat dari sosmed itu jangan semuanya kita telan mentah-mentah kita gitu. Jadi kita harus menelaah dulu, harus pilih-pilih lah untuk dijadikan pedoman hidup kita, untuk dijadikan mungkin contoh untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi gitu.
0: Iya, bijak media sosial. Iza?
2: Menurut saya Iza sendiri, ini kan kita bahas masalah nasionalisme ya kan. Jadi karena kita juga udah dekat dengan media sosial, yang selalu kita isi adalah media sosial. Jadi harapannya kalau saatnya kita mengupload sesuatu atau menyebarkan sesuatu, sebarkanlah hal-hal positif. Kita dihani bilang dipilih-pilih lagi, jangan sampai kita termakan hoax kayak gitu kan. Jadi sebarkanlah kebaikan, hal-hal positif, cinta, menunjukkan cinta kita nasionalisme supaya diikuti oleh orang lain,
0: teman-teman yang lain. Terima kasih untuk bersama pagi hari ini. Selamat hari Senin ya untuk Iza, lekas pulih ya. Ini kayaknya udah mulai perlu deh konsumsi vitamin nih kalau udah mulai cuacanya kayak gini. Oke, pada pagi hari ini tuntas untuk edisi hari ini Tempo Radio. Selain ini kita akan masuk di program selanjutnya di Jazz Music hingga nanti jam 10 pagi. Terima kasih untuk teman-teman berdua ini.
1: Okay, terima kasih juga banyak.
0: Tetap di Pro Radio Lok Sumawi, teman terbaik kamu.
3: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawi. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Info Pro 2 FM.
7: Pro 2 Information.
8: Info Pro 2.
9: Info Pro 2.
10: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu di edisi 29 Juni 2026 pukul 10 pagi. Inilah Info Pro 2. Kapolres Lok Semawe AKBP Dr. Azan secara resmi membuka turnamen mini soccer internal dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di lapangan Fals 9 Mini Soccer, Kota Lok Semawe, Jumat malam 26 Juni 2026. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan dihadiri oleh para pejabat utama Polres Lok Semawe, para kapolsek jajaran, serta undangan lainnya. Sebagai tanda dimulainya kompetisi, Kapolres Lok Semawe melakukan tendangan pertama atau kick-off. Turnamen ini diikuti oleh 10 tim yang berasal dari satuan fungsi dan jajaran polsek di lingkungan Polres Lok Semawe, serta akan berlangsung selama 2 hari, mulai 26 hingga 27 Juni 2026. Dalam sambutannya, Kapolres Lok Semawe menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga turnamen dapat terselenggara dengan baik. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang berpartisipasi sebagai peserta. Kapolres juga mengingatkan seluruh peserta agar mengutamakan keselamatan selama pertandingan dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan cedera. Selain itu, Kapolres menyampaikan bahwa penyerahan hadiah kepada para juara akan dilaksanakan bersamaan dengan acara syukuran HUT Bayangkara ke-80 Polres Lok Semawe.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Nggak kerasa udah jam 10 lewat ya di hari Senin. Udah setengah 11 nih. Semoga semangatnya masih penuh dan aktivitasnya berjalan lancar. Biasanya jam segini ritme hari udah mulai terasa ya. Ada yang lagi ngejar deadline, menghadiri rapat, kuliah, mengurus pelanggan, atau mungkin baru sempat menarik napas setelah pagi yang cukup sibuk. Kalau pagi tadi terasa padat, jangan khawatir, hari masih panjang dan masih banyak kesempatan untuk menyelesaikan apa yang sudah menjadi target hari ini. Yang penting kerjakan satu persatu, jangan semuanya dipikirkan sekaligus. Dan jangan lupa juga istirahat sejenak, kalau memang udah terlalu lama menatap layar, regangkan badan, minum air putih, dan beri waktu beberapa menit untuk menyegarkan pikiran. Next ada Amor Alemos, Buku Mimpiku.

Ya teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Baru aja kita dengerin Terbuang Dalam Waktu darinya Bara Suara. Lagu yang ajak kita merenungkan perjalanan hidup tentang waktu yang terus berjalan dan bagaimana setiap pengalaman ikut membentuk diri kita hari ini. Dan setelah nuansa yang cukup reflektif tadi ya, sekarang saatnya kita santai sedikit. Lagu berikut hadir dengan lirik yang ringan, sedikit lucu dan mengingatkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Ini dia Dio How dengan Jangan Takut Gendut. Stay tune terus di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lux Mamai, teman terbaik kamu. Darinya Lady Gaga, Die With A Smile. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Udah lewat jam 11 nih, artinya waktu istirahat siang udah mulai terasa dekat. Gimana aktivitasnya? Semoga semua yang dikerjakan dari pagi tadi berjalan lancar. Kalau masih ada pekerjaan yang belum selesai, tetap semangat ya, tetap selesaikan pelan-pelan, gak perlu terburu-buru. Dan aku Marli bakal terus temenin teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan yang siap bikin suasana pagi menjelang siang ini semakin asik. Stay tune terus di Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Baru aja kita dengerin Make You Feel My Love yang dibawakan dengan penuh penghayatan oleh Adele. Lagu yang bercerita tentang ketulusan mencintai seseorang, hadir untuknya di segala keadaan tanpa banyak syarat. Dan setelah nuansa hangat menyentuh tadi ya, kita lanjut ke lagu yang gak kalah emosional kali ini, tentang harapan, penyesalan, dan keinginan agar beberapa hal bisa berjalan berbeda. Ini dia Jamie Miller dengan Wishes.

0: sampai siang ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Yuk santai siang di Produa Kuliner.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian diterjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense. Yang ini menggunakan mudhari, present, continuous, future. Lihat sini, la harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah nggak pakai taukid pun sudah kuat, ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qurannya dibuka di awal, dzalikal kitabu la, semua isi Quran, jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei, jangan ragu ya, saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan, ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Nah sekarang, in. In ini namanya harfu syartin, syarat. Huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah, dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya, sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rizki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya, lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa. Tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu, ada yang di dunianya pengen sesuatu, gak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai. Mau nyobain, pengajian udah dimulai. Gak enak orang nyimak, Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian, mau beli habis. Ya, ya Allah habis. Begitu bilang, ya Allah habis, meninggal. Misal. Tiba-tiba orang ini masuk surga. Ya, karena di pengajian sempat tobat. Tobat, keluar, dapat pahala. Begitu meninggal, langsung ke kontan dibayar. Ya, dapat sesuatu. Begitu kemudian dapat masuk surga. Di mana surganya? Ada yang paling menarik. Ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ya, ubashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin

Min Auf dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunan, keturunannya itu terus begitu lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur. Jadi manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak, kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah, tambah. Sampai kamu merasa puas. Puas ya Allah, cukup, sudah. Diberikan terus, terus, terus, terus. Itu yang sangat luar biasa.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Loksemawi, teman terbaik kamu. Dan masih di Santai Siang barengan Marley, teman Pro 2 darinya Benson Boone, Sugar Sweet. Dan selamat siang kembali teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 yang baru aja selesai makan siang dan menunaikan sholat zuhur, energinya kembali penuh ya. Udah jam 1 siang nih, saatnya kembali lanjutin aktivitas dengan semangat yang baru. Buat yang kembali ke kantor, kampus, atau lanjutin pekerjaan dari rumah, semoga semuanya diberi kelancaran. Dan kalau teman Pro 2 masih terasa sedikit ngantuk, itu wajar ya. Coba tarik nafas, minum air putih, dan mulai lagi dari pekerjaan yang paling ringan. Karena langkah kecil justru bikin semangat kembali muncul. Baik, itu dia tadi darinya Benson Bunya. Dan next aku ada Ares Buana buat teman Pro 2 yang standby dari tadi untuk menemani siang kamu supaya nggak makin bad mood. Ada Ares Buana di dekatmu.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawi, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

jam 2 siang ya, jam 13.48 sekarang. Semoga setelah istirahat tadi teman Pro 2 udah kembali bersemangat dan untuk jalani aktivitas ya. Buat yang masih di kantor, kampus atau sedang beraktivitas di luar, jangan lupa sesekali minum air putih dan istirahat sejenak kalau mulai ngerasa lelah. Dan baru aja kita dengerin What I Like About You darinya Jonas Blue featuring Teresa Reyes, lagu dengan nuansa pop yang ringan dan ceria, cocok buat nemenin siang hari dan bikin mood tetap terjaga ya. Dan sekarang kita beralih ke karya musisi Indonesia yang hadir dengan suasana yang lebih hangat dan reflektif tentang jarak yang memisahkan tetapi tetap ada harapan karena kita masih berada di bawah langit yang sama. Ini dia Dalia Farhana, Langit Yang Sama. Down.

Masih di 95,2 FM Pro 2, lo semuanya teman terbaik kamu darinya Dance featuring Justin Bieber 10,000 hours ya. Dan sudah masuk ke jam 12, sudah jam 2 ya, pukul 2 siang, pukul 14.00. Dan kita masuk ke segmen Just Music sampai di pukul 3 nanti. Dan nanti di pukul 3 bakal ada Dika yang nemenin kamu sampai di pukul 19 malam. Baik, aku Manley pamit undur diri dulu. Stay tune terus di Pro 2 Loks Mawe, teman terbaik kamu. Darinya Gia Indrawari, 1000 kali.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Tahukah kamu, angin kencang adalah angin yang dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan. Setelah mencapai ke permukaan tanah, menyebar ke segala arah, memproduksi angin kencang. Tidak seperti angin tornado. Angin dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana menyentuh tanah atau air. Angin kencang kering dikaitkan dengan badai dengan hujan sangat sedikit. Sementara angin kencang basah diciptakan oleh badai dengan jumlah curah hujan yang tinggi.

siaran Pro 2 RRI Lux Maui di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loxmaui. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

107,2 RRI Predolog Sebawe, tempat terbaik kamu. Selamat siang teman Predua. Jam 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi kamu baru aja mendengarkan jazz music ya. Dan sekarang aku sudah hadir menemani kamu sampai jam 18 waktu Indonesia Barat dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya di suasana hari Senin. Gimana nih teman Predua ya? Aduh, kayaknya hari ini Senin yang santai ya. Karena memang dari paginya itu kita udah tengantuk-ngantuk. Ya masih lah dalam kondisi yang enjoy for today pastinya teman Predua ya. Seperti biasanya juga ya di ini masih di santai siang. Nanti kita akan dengarkan sore ceria ya akan terus aku temenin di suasana hari ini walaupun agak-agak melo mendung gimana gitu tuh memperdua. Semoga kamu juga nggak ikut-ikutan lemes ya, karena memang kita harus semangat untuk bekerja dan beraktivitas. Masih akan terus bersama Dika, tinggalkan lagu dari Stephen Jam dengan Terserah, lagu darinya Admis Kamale dengan Berharap Pada Cinta Yang Salah. Jangan ya teman-teman.

Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

95,2 RRI Periodolog Semawe, teman terbaik kamu atau memperdua ya. Jam segini lagi ngebut kerjaan karena memang harus selesai ya sebelum waktu pulang kerja kamu usai itu memperdua. Aduh, ya yang hari ini juga kayaknya santai aja sih ya, walaupun memang beberapa aktivitasnya agak sedikit lebih hektik kita memperdua. Tapi setidaknya kamu juga sangat santai untuk menghadapi hari ini ya. Jadi selamat sore untuk kita semuanya yang lagi kerja, yang lagi mengantri mungkin di Selat Hormuz Bayu ya, ataupun yang lagi ngantri di Selat Hormuz Kutablang. Pokoknya banyak banget deh ya, Aceh Utara, Biren itu dikelilingi dengan Selat Hormuz, teman peradua. Aduh, janganlah ya, jangan ngantri-ngantri ya, jangan mengambil jatah orang lain ya. Jadi hal seperti inilah yang mencerminkan kita itu orang udah dewasa, teman peradua. Baik, jam segini juga jam-jamnya kita menunggu waktu pulang ya, untuk pulang ke rumah kembali setelah hari Senin yang tidak terlalu panas ini, teman peradua. Memang berbeda ya suasananya dibandingkan kemarin gitu ya. Oke, selamat menjelang sore untuk kamu semuanya. Di sore ceria ini akan terus aku temenin ya. Aku lagi cari informasi, tapi tiba-tiba ya teman peradua. Pernah gak sih teman peradua, kamu juga jam-jam segini mungkin lagi pantengin handphone kamu aja. Kamu tahu gak sih kenapa tiba-tiba kita cemas ya terhadap notifikasi? Ataupun kamu pernah gak merasa ingin segera mengecek ponsel hanya karena mendengar suara notifikasi? Apalagi notifikasinya itu notifikasi khusus ya, entah itu keluarga, entah someone special kamu gitu ya, entah istri, entah suami gitu ya. Padahal sebenarnya pesan itu gak terlalu penting sih ya, tapi bisa. Tapi kita kayak, kita tetap harus kayak ngecek handphone. Nah, ini mungkin menjadi bagian dari kehidupan digital sehari-hari kita, dimana di tengah banyaknya aplikasi yang tengah kita gunakan, notifikasi hadir sebagai pengingat agar kita kembali membuka layar handphone ya. Jadi salah satu penyebabnya kita mungkin kenapa kita ngerasa kayak cemas gitu, gundah, karena kita penasaran terhadap sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, dimana di dalam dunia psikologi, kondisi ketika seseorang merasa tidak nyaman karena ada informasi yang belum terjawab sering disebut sebagai kecemasan terhadap ketidakpastian ya. Jadi teman peradua, beberapa aplikasi memang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna gitu. Jadi kayak media sosial, jadi kalau misalkan kita belum pegang handphone sehari aja tuh kayak kita, hah, apa sih kabar hari ini kok bisa ketinggalan ya. Nah, jadi salah satu cara nih untuk mengurangi rasa cemas ya akibat notifikasi ya, mulai mengatur ulang pengaturan ponsel. Tidak semua aplikasi perlu notifikasi, itu yang perlu kamu ingat teman peradua. Yang ada handphone kita itu baterainya itu cepat lobet gitu ya. Terus juga ini menguras waktu kita teman peradua. Jadi gunakanlah ya teman peradua notifikasi untuk aplikasi-aplikasi yang memang penting. Jadi mematikan notifikasi yang tidak penting, menentukan waktu khusus untuk mengecek pesan atau memberi jeda tanpa layar dapat membantu mengembalikan kendali dan perhatian kita. Nah, jadi notifikasi bukanlah sesuatu yang sepenuhnya harus kita cek terus teman peradua ya. Jadi teknologi ini memang dibuat untuk membantu kita manusia agar terhubung untuk mendapatkan informasi lain. Tapi ketika setiap bunyi kecil itu membuat kita khawatir, sebelum kita membuka gitu ya pesan itu kita makin cemas gitu. Ini adalah salah satu salah satu fakta bahwa kita ketergantungan terhadap media sosial dan handphone dan juga teknologi yang kita miliki saat ini gitu ya. Oke, masih akan terus kita temenin di suasana hari ini teman peradua, di suasana jam 15 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, terus bersama di KRRI Periodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya! Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sprawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksprawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sprawe, teman terbaik kamu, radionya

0: Masih di 95,2 RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Predua. Masih bersama Dika di 59 menit tinggalkan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Selamat sore untuk kita semuanya di suasana hari ini dengan suasana yang mulai terlihat santai ya. Dan teman Predua, kamu juga harus ingat ya, selalu berhati-hati untuk semua pekerjaan yang sedang kamu miliki saat ini, sedang kamu fokuskan tentunya ya. Oke, kita hadirkan dulu nih teman Predua ya, untuk informasi di mana mungkin kamu sudah punya wacana ya. Di sore hari ini untuk ngopi-ngopi bareng teman. Ngopi bukan berarti harus minum kopi, tapi juga teman Predua bisa menikmati secangkir minuman yang jelas-jelas bukan hanya kopi saja. Contohnya matcha nih teman Predua, di mana minuman matcha ini jadi minuman kekinian untuk anak muda saat ini. Nah, semakin populer matcha di kalangan anak muda ya, apalagi mereka suka banget dengan cita rasa unik dan juga tampilan menarik dari si matcha. Minuman berbahan dasar teh hijau asal Jepang ini tidak hanya dikenal karena rasanya, tetapi juga karena warna hijau khasnya yang juga menggugah selera. Matcha ya merupakan bubuk teh hijau yang diolah atau memproduksi dari daun teh pilihan melalui proses penggilingan halus, di mana proses ini merupakan matcha yang memiliki rasa yang lebih pekat dibandingkan teh hijau biasa dengan aroma khas yang lembut namun kuat ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir matcha berkembang menjadi berbagai jenis minuman modern seperti latte, frappe hingga campuran dessert ya. Jadi inovasi ini membuat matcha semakin mudah diterima oleh berbagai kalangan, tidak hanya pecinta teh tradisional saja. Selain rasanya manis memperdua ya, matcha ini juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Kandungan ini juga membuat matcha sering dianggap sebagai minuman yang mendukung gaya hidup yang juga dikonsumsi dalam jumlah wajar gitu. Jadi berbagai kafe nih ya teman Predua udah mulai menyediakan, dan bahkan minuman ini sudah ada di sekitaran perjalanan kita lah, di samping-samping jalan teman Predua udah ada dijual khusus untuk matcha gitu. Jadi varian matcha ini ya pastinya dikonsumsi karena memang rasanya manis ya, dan juga baik untuk anak-anak muda yang ingin mengganti minuman, gak minum kopi, karena kadang-kadang minum kopi mungkin masuk angin gitu ya. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, dan faktanya adalah teman Predua, matcha ini memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Jadi harus hati-hati nih teman Predua ya. Konsumsi boleh, tapi dalam batas yang wajar, batas yang cukup gitu teman Predua. Masih akan terus kita dengarkan, dan sudah saatnya sebentar lagi kita mendengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Lok Semarang dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat asar teman Predua. Kita balik lagi nanti setelah mendengarkan beberapa lagu religi juga. Setelah mendengarkan kumandang sholat asar RRI Predolog Semawe, dikucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa dan juga diberkahi dalam segala hal di kehidupan kita tentunya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang pertama sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemenangan sejati tentu inilah yang kita raih. Sekarang mari kita lihat bagaimana falsafah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan tanpa ada pertarungan sedikit pun. Untuk itu, kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan pula karena peralatan kita lengkap, dan bukan karena persiapan kita yang matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh. Karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta, dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dan kepercayaan yang digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Ada juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67

Masih di semua 5,2 RRI Perdolok Sumawe, teman terbaik kamu 36 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk kita semua, teman Pro 2 ya. Dan suasana hari ini juga sangat santai. Dan juga kamu masih terus mendengarkan

Kamu masih terus mendengarkan Prodialog Semawe, teman terbaik kamu ya. Selamat sore, dan tadi kita sudah mendengarkan kumandang azan sholat asar tadi di jam 16 ya, lebih 3 menit. Jangan lupa teman Produa ya, untuk terus menunaikan ibadah wajib kita tentunya. Nanti sebentar lagi di jam 17 kita akan mendengarkan Gibol ya, babak ke-32 Jepang versus Brazil ya. Bagaimana prediksi dari Gemini, nanti kita akan dengarkan tentunya bersama Agam Faiz ya. Mengingat cuaca seperti ini, diingatkan untuk selalu berhati-hati. Jangan lupa bawa jas hujan kemanapun kamu berada. Takutnya kita di malam teman Pro 2, pagi, siang, sorenya panas pol. Tapi tadi malam teman Pro 2 tiba-tiba hujan deras sekali di kota Lok Semawe. Bahkan tidak bisa diprediksi. Hujannya sangat deras ya, jadi antisipasi untuk kita semuanya. Masih kita dengarkan lagu darinya The Jawar dengan Masih di sini. Kita lanjut ke lagu berikutnya, Titi DJ featuring Cakrakan. Ada siapa dia? Ada Rose juga dengan Toxic Till The End. Dan nanti ada Troye Sivan dan juga Jay Sam dengan lagunya Trouble. RRI Prodialog Semawe, teman terbaik.

0: dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
0: Koma 2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

0: masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
0: 95,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

0: saatnya prediksi hybrid di Gibol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa bareng aku Agam Faiz di prediksi hybrid kita Gibol. Dan untuk di hari ini kita akan ngebahas pertandingan di 32 besar Piala Dunia 2026. Gak terasa ini teman Pro 2, Piala Dunia sudah memasuki fase kedua, yaitu 32 besar. Setelah kemarin para tim sudah melewati fase grup ya, dan ada 32 tim yang akan berlaga di 32 besar ya, untuk nanti naik lagi ke 16 besar. Waduh, seru banget ya. Banyak negara-negara yang memastikan lolos ke 32 besar, dan ada juga negara-negara yang kurang beruntung, khususnya negara-negara ya seperti Uruguay, Korea Selatan ya, ada beberapa negara yang memang ya harus puas lah. Ada Iran juga kemarin gagal ya untuk melaju ke fase 32 besar. Nah, di fase 32 besar ini sudah ada beberapa tim yang bertemu ya. Kita akan bahas dulu. Semalam sudah bermain antara Afrika Selatan dan Kanada. Kita tahu Kanada berhasil menang 0-1 atas Afrika Selatan dan berhasil melaju ke 16 besar. Waduh, selamat nih buat tuan rumah Kanada ya. Nanti malam ada pertandingan dini hari ya. Dini hari nanti ada pertandingan antara Jepang versus Brazil. Kebayang gak? Tim Asia lawan tim Amerika Selatan. Ya teman Pro 2, kita tahu bahwasanya kedua negara ya, Jepang dan Brazil ini punya sejarah sepak bola yang cukup luar biasa, punya sejarah yang cukup baik juga. Kita tahu bahwasanya Jepang adalah rajanya Asia, sementara Brazil rajanya Amerika Latin ya. Jadi punya juga histori yang cukup baik di Piala Dunia. Jepang tidak pernah absen, sementara Brazil juga tidak pernah absen di Piala Dunia. Dan bertemu di 32 besar. Nah, kita tahu juga Jepang adalah tim Asia satu-satunya yang lolos ke 32 besar. Ya kan? Apakah pertandingan keduanya nanti bakal seperti apa? Ya, maksudnya bakal seperti apa pertandingan nanti keduanya ini? Aku akan ulas bersama temanku, ada Gemini AI ya. Kita akan ngobrol dengan AI terkait dengan prediksi pertandingan antara Brazil versus Jepang. Aku langsung saja sapa dulu. Halo AI. AI, aku ingin ngobrol terkait dengan prediksi pertandingan antara Jepang dan Brazil nanti malam. Kira-kira menurut kamu seperti apa pertandingannya?
1: Wah, ini pertandingan yang sangat menarik. Mari kita coba analisis kekuatan kedua tim. Brazil terkenal dengan permainan menyerang yang cepat dan teknik individu yang luar biasa. Sementara Jepang memiliki kedisiplinan taktis dan kolektivitas yang solid. Pertandingan nanti malam pasti akan berlangsung sengit dengan adu strategi antara pelatih yang akan menjadi kunci. Kira-kira menurut Anda siapa yang akan keluar sebagai pemenang?
0: Kalau prediksi aku sih, aku lebih ke Brazil ya. Walaupun kita kan sama-sama tim Asia ya, ada Jepang kan tim Asia. Tapi menurutku Brazil itu lebih diunggulkan karena materi pemain yang cukup baik ya. Sementara Jepang juga memiliki materi pemain yang baik juga, yang sering berumput di Eropa dan sebagainya. Namun apa sih menurut kamu yang mungkin harus di apa ya, yang harus diubah oleh Jepang agar bisa mengimbangi Brazil nanti malam?
1: Untuk mengimbangi Brazil, Jepang perlu bermain dengan disiplin pertahanan yang sangat ketat dan memanfaatkan peluang serangan balik dengan sangat efektif. Mereka harus bisa meredam kecepatan pemain sayap Brazil dan tidak memberikan ruang terlalu banyak di lini tengah. Selain itu, ketenangan dalam menguasai bola dan akurasi umpan akan sangat penting untuk mengurangi tekanan dari lawan. Apakah Anda punya pemain Jepang tertentu yang Anda harapkan bisa tampil gemilang malam nanti?
0: Ya kalau pemain Jepang sendiri kan kita tahu yang dominan, yang beberapa pertandingan sudah kita lihat ya, ada Ueda, terus kipernya juga bagus ya, Suzuki. Terus ada beberapa pemain yang kita lihat juga cukup dominan ya pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu kan. Namun kita menarik nih kalau kita lihat materi pemain Brazil nih, kira-kira strategi apa yang akan diturunkan nanti pada saat lawan Jepang kalau menurut kamu nih?
1: Brazil kemungkinan besar akan menerapkan strategi menyerang yang agresif sejak menit awal. Mereka akan mencoba menguasai lini tengah untuk mengontrol permainan dan mengandalkan kecepatan para pemain sayap untuk menciptakan peluang dari kedua sisi. Selain itu, mereka mungkin akan melakukan pressing tinggi untuk merebut bola lebih cepat di daerah pertahanan Jepang dan mencegah terjadinya serangan balik. Apakah Anda tertarik dengan taktik bertahan yang mungkin akan diterapkan Jepang untuk menghadapi gempuran tersebut?
0: Ya, sudah pasti ya. Pasti Jepang itu bakal agak defensif ya. Cuma, kalau menurutku, karena melihat tiga pertandingan yang sudah dilalui Jepang ya, pertama melawan Belanda, terus juga kedua melawan Tunisia ya, terus berakhir melawan Swedia, mereka itu bermain ofensif. Nah, sementara melawan Brazil, aku mikirnya ini bakal bermain ofensif juga ya. Tapi ya kita kembali lagi, Brazil punya skill yang cukup baik juga ya. Kalau menurut kamu, siapa yang diunggulkan antara Jepang dan Brazil?
1: Melihat materi pemain dan pengalaman, Brasil memang lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Namun, Jepang dengan gaya bermain ofensif dan kedisiplinannya bisa saja memberikan kejutan besar. Sepak bola itu penuh dengan dinamika, dan itulah yang membuatnya selalu menarik.
0: Oke, kalau melihat formasi, nah, kalau menurut kamu, formasi yang akan digunakan Jepang seperti apa?
1: Biar saya cek formasi yang mungkin digunakan Jepang ya. Melihat susunan pemain yang diprediksi, Jepang kemungkinan besar akan menggunakan formasi 4-2-3-1 untuk menghadapi Brasil. Formasi ini memberikan keseimbangan antara pertahanan yang solid dan fleksibilitas saat melakukan serangan balik.
0: Kalau Brasil sendiri, formasi akan menurunkan berapa ini?
1: Berdasarkan informasi yang ada, Brasil kemungkinan besar akan menurunkan formasi 4-3-3. Formasi ini mendukung gaya bermain mereka yang sangat menyerang dengan dominasi di lini tengah dan kecepatan di sektor sayap.
0: Oke, kalau melihat pemain yang dominan dari Brasil sendiri, siapa nih nantinya prediksi kamu?
1: Untuk Brasil, beberapa pemain yang sering menjadi sorotan adalah pemain dengan kecepatan dan kemampuan teknik yang tinggi, seperti penyerang sayap yang lincah atau gelandang kreatif. Mereka punya banyak pemain top yang bisa menentukan pertandingan. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang profil pemain tertentu mereka?
0: Ya, siapa nih kira-kira pemainnya?
1: Untuk Brasil, sorotan utama tertuju pada penyerang sayap Vinicius Junior yang dikenal sangat lincah dan tajam, serta Matheus Cunha sebagai ujung tombak. Di lini tengah, ada trio berpengalaman seperti Casemiro, Bruno Guimarães, dan Lucas Paqueta yang siap mengontrol ritme permainan. Apakah ada di antara mereka yang ingin Anda ketahui lebih banyak?
0: Oke, itu beberapa pemain Brazil ya yang kemungkinan akan bermain cukup baik nanti yang melawan Jepang. Kita tahu bahwasanya sebelumnya juga cukup baik mereka ya. Cunha berhasil mencetak beberapa gol, terus juga ada Vinicius yang memang menjadi lumbung gol dari Brazil sendiri. Nah, sementara Jepang nih, pemain yang dominan menurut kamu nih siapa?
1: Untuk Jepang, pemain yang sering tampil dominan dan menjadi andalan adalah penyerang tajam Ayase Ueda. Selain itu, ada gelandang kreatif Ritsu Doan dan kecepatan dari Junya Ito di sektor sayap yang selalu memberikan ancaman serius bagi pertahanan lawan. Apakah Anda ingin tahu taktik khusus yang sering mereka gunakan?
0: Nah, kira-kira taktik khusus apa nih yang mereka sering gunakan?
1: Jepang dikenal dengan fleksibilitas taktik mereka yang luar biasa. Mereka sering beralih formasi tergantung lawan, seperti menggunakan formasi 3 back atau 4 back untuk menyesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan lawan. Selain itu, mereka juga sangat menekan lawan di area pertahanan untuk merebut bola dan melancarkan serangan balik kilat.
0: Oke, berarti ini juga harus diwaspadai oleh Brazil ya, untuk melihat taktik-taktik Jepang yang ya cukup fleksibel seperti itu ya.
1: Betul sekali. Fleksibilitas Jepang memang bisa menjadi salah satu faktor penentu dalam pertandingan nanti. Brasil harus waspada dan siap dengan berbagai kemungkinan taktik yang akan diterapkan oleh Jepang. Ini akan menjadi pertarungan strategi yang sangat menarik untuk disaksikan.
0: Oke, aku akan bahas terkait dengan satu pemain yang memang banyak ditunggu oleh penggemar ya, yaitu Neymar di Brasil. Menurut kamu, dia bakal diturunkan nggak melawan Jepang nantinya?
1: Berdasarkan kabar terbaru, Neymar kemungkinan akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Dia baru saja kembali dari cedera dan belum mencapai tingkat kebugaran penuh untuk bermain selama 90 menit. Namun pelatih Carlo Ancelotti kemungkinan akan memainkannya di babak kedua sebagai pemain pengganti.
0: Menurut kamu pengaruh Neymar untuk tim Brazil besar tidak?
1: Pengaruh Neymar di tim Brasil sangat besar, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dia adalah salah satu pemain paling berpengalaman dan kreatif, sering menjadi motor serangan dan pemecah kebuntuan dengan visi bermainnya. Kehadirannya juga memberikan motivasi tambahan bagi para pemain muda dan menambah dimensi taktis yang sulit diprediksi oleh lawan.
0: Oke deh, ya itu Neymar sendiri ya, mudah-mudahan dia bisa turun ya, karena penggemarnya banyak banget nih ya. Terus aku akan tanyakan ke kamu, berapa skor yang layak ataupun yang ya realistis lah antara Jepang versus Brazil nanti malam?
1: Menentukan skor yang realistis itu tidak mudah, mengingat kedua tim memiliki kelebihan masing-masing. Namun, melihat kualitas individu Brasil dan pengalaman turnamen mereka, banyak pengamat yang memperkirakan pertandingan akan ketat dengan kemungkinan kemenangan tipis untuk Brasil, misalnya 2-1 atau 1-0. Apakah Anda setuju dengan prediksi tersebut atau punya pandangan lain?
0: Oke, aku setuju ya, karena pun aku melihat Brazil pasti bakal menang ya, dengan walaupun dengan skor tipis, tapi tidak mudah menangnya nih lawan Jepang. Tapi kemungkinan ya, Jepang punya, seperti kita katakan tadi, punya taktik yang sangat fleksibel, permainannya agak susah untuk ditebak, ya mana tahu dia bakal buat kejutan. Kamu setuju tidak?
1: Saya sangat setuju. Jepang memang punya potensi untuk membuat kejutan besar, terutama dengan pendekatan taktik yang dinamis dan disiplin pemain yang solid. Walaupun Brasil diunggulkan, pertandingan nanti malam akan menjadi ujian yang nyata bagi kedua tim. Dan kita bisa saja melihat drama yang tidak terduga di lapangan.
0: Oke deh, AI. Itu dia prediksi Brazil versus Jepang yang akan berlangsung dini hari ya. Ini adalah pertandingan 32 besar, jadwal 32 besar nanti malam ya, ataupun dini hari nanti antara Brazil versus Jepang. Dan juga ada pertandingan antara Belanda versus Maroko. Nah, ya, terus juga ada Jerman versus Paraguay. Ya, jadi itu pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung nanti malam. Kita sudah prediksi satu pertandingan saja, ya, Brazil versus Jepang. 2-1 untuk unggulan Brazil, ya, atas Jepang. Ini prediksi AI, ya. Bagaimana prediksi kalian? Mungkin kalian yang tahu ya. Oke, teman perdua, Gibol untuk sore hari ini, terima kasih. Aku akan memprediksi kembali pertandingan-pertandingan lainnya besok tentunya. Banyak pertandingan-pertandingan di 32 besar yang kita bahas, yang kita prediksi dalam Gibol prediksi Herbert bersama AI. Akhir kata, aku yang bertugas, Agam Faiz undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Kamu baru aja dengerin prediksi Hybrid di Gibol.

Baru aja teman pro 2 kamu dengerin Gibol ya. Ngobrol bareng Gemini ya, bersama Agam Faiz tentunya. Masih akan terus kita dengarkan lagu-lagu berikutnya teman pro 2. Selamat sore dengan cuaca Teluk Semawe yang mendung. Semoga prediksi hujannya pun harus selalu kamu antisipasi ya. Selamat sore untuk yang baru pulang dari kerjaannya menuju ke rumah, semoga lelahnya terobati dengan melihat senyum orang-orang tersayang. Bersama kami RRI Pro Dolok Semawe, teman terbaik kamu.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
3: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sukses, nah. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu.
1: Ano, dasar Ano, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan di TKP polisi mengatakan sebagaimana keterangan
0: para warga, sepasang suami istri tersebut selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

Oke, ini sebuah lagu yang dirilis ya sama Fanny Sogi ya pada 28 Juni 2024. Lagu ini menceritakan tentang kesungguhan dan kegeguman nih dalam berdua di saat kita mencintai seseorang. Ya. Jadi menggambarkan hubungan tanpa status. Ini bisa dibilang HTS ya kalau anak Gen Z bilang gitu ya. Ini katanya dengan pengalaman pribadi dia sendiri gitu ya. Jadi Arutala itu dapat diartikan dengan rembulan ya. Nah, jadi lagu ini juga mencerminkan harapan doa-doa cinta yang memang sebelumnya tidak pernah terpenuhi gitu teman perdua. Hebat sih ya, kalau misalkan ada Raim Laode yang dia lagunya itu lebih ke senja-senja, lebih ke sajak-sajak, terus juga penyanyi Indonesia lainnya ada Nadina Amiza, terus juga ada Fanny Sogi ya. Jadi HTS, hubungan tanpa status sih gak sih? Aduh, capek gak sih teman perdua ada di hubungan yang kayak gitu? Capek banget ya. Jadi kadang-kadang dia perhatian nih, perhatian, terus juga kita menikmati gitu untuk happy-happy, tapi kok gak ada sebuah status yang pasti gitu. Capek banget sih teman perdua. Mending ya teman perdua, dibanding kamu jalanin hubungan tanpa status, mending ya udah deh ya, yang pasti-pasti aja. Kalau iya iya, kalau enggak gitu ya. Toh kita kaum Indonesia memang seperti itu ya. Kalau enggak pasti ya udah minggir gitu teman perdua ya. Aduh, jangan sampai deh teman perdua nanti kita udah terlalu udah terlalu lebih milih nyerah duluan gitu ya sebelum mulai. Ujung-ujungnya nanti diambil orang. Itu yang sakitnya ya. Oke deh teman perdua. Selamat sore untuk kamu semuanya. Ini udah mendung banget di Kota Lok semua, entah karena udah mau jam 6 gitu ya. Dan selalu berhati-hati untuk kamu, ditambah dengan suasana Kota Lok semuanya juga mendung, terus juga siap-siaga untuk hujan nanti malam mungkin ya teman perdua. Tapi tetap kamu harus selalu sehat ya. Jadi jam segini udah pulang, udah ketemu sama keluarga, udah ketemu sama anak, udah happy-happy gitu ya. Aduh, kemarin juga weekendnya mungkin ada yang sebagian weekend kemarin juga masih kerja gitu ya, lembur ya. Jadi kayak gak ada waktu nih teman perdua untuk orang-orang terkasih kamu. Jadi kalaupun sesibuk apapun, sesempat-sempatnya lah teman perdua, jangan lupa untuk mencium anak hari ini, menggendong mereka gitu ya, peluk mereka juga ya, tanyain juga gimana nih hari ini di sekolah gitu ya. Tapi hari ini kan lagi musim libur ya, jadi anak-anak lebih sering di rumah aja gitu ya. Tapi kalau misalkan kuliah gitu juga, gimana kuliahnya gitu ya. Jangan memberikan jarak antara orang tua dan anak gitu, mau perdua jarak yang bagaimana. Jangan sampai anak-anak apa-apa aja dia gak berani ngomong nih sama orang tuanya gitu ya. Kita paham banyak yang dipikirkan sama orang tua, tapi semoga kita senantiasa menjadi orang tua yang bijak dalam segala urusan tentunya. Oke, masih akan terus kita dengerin ya lagu-lagu lainnya, mau perdua. Dan sekarang sudah 51 menit tinggal

58 menit tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, memperdua. Usai sudah kebersamaan kita tentunya di suasana hari Senin ini. Di 29 Juni 2026, di penghujung bulan ke-6 di tahun 2026. Terima kasih teman perdua, sudah saatnya juga kita mendengarkan jazz musik. Hanya lagu-lagu yang dikehadirkan ya, yang akan terus menemani kamu sampai nanti kumandang azan sholat maghrib di 18:49 waktu Indonesia Barat. Tidak lupa juga nanti teman perdua di jam 19:02 kita akan mendengarkan musik live chat bersama Caleb J di malam ini ya. Terima kasih, semoga kamu bisa sehat terus ya. Itu selalu doa yang selalu tidak pernah lelah aku sampaikan dan doakan untuk kita semuanya sehat ya. Jadi tetap harus sehat teman perdua, dan semoga kamu juga bisa terus mencintai semuanya, orang yang terus membersamai dengan kamu tentunya. Terima kasih, dan satu lagu berikutnya aku mau puterin ya. Siapa nih kita puterin ya? Aku mau ke Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan ya. Kayaknya walaupun hari ini berat teman perdua, semoga kamu masih punya kesempatan menyenangkan orang-orang tersayang kamu ya. Walaupun kayaknya kita banyak banget ngelakuin kesalahan gitu ya, semoga tidak ada dendam, tidak ada hati yang tersakiti ya, dan kamu bisa terus menyayangi orang-orang sekitar kita. Bersama kami RRI Prodolog, semangat teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
1: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
2: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak onderdil motormu itu sendiri.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam? Maryam dapat dari mana makanan ini?" Kata Maryam, "Huwa min indillah, dari Allah," kata Maryam. "Gimana caranya?" kata Maryam. "Allah punya cara sendiri. Allah yarzuqu may yasha bi ghairi hisab." Terserah Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam. Langsung pergi ke mihrabnya Zakaria, sholat. Dan di dalam sholatnya Zakaria berdoa, "Hunalika da'a Zakaria Rabbah." Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a." Ya Allah, beri saya anak seperti dia, seperti Maryam. Engkau maha mengijabah doa dan saya enggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah 50 tahun lebih. Tiba-tiba Allah bilang, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi gulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia." Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu, kamu akan punya anak, beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh di muka bumi. Zakaria kaget, walaupun doa, tapi beliau masih berpikir kayak, gimana caranya saya punya anak? Ini kayak apa ya, tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman. Imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya? Istri saya sudah tua, saya juga sudah tua. Lalu Nabi Zakaria bertanya, untuk biar lebih tenang, supaya logikanya enggak ragu lagi, kalau imannya sudah mantap, tinggal logika. Zakaria tanya, "Beri saya ij'alli ayah, beri saya bukti, tanda, gimana cara saya punya anak?" Kata Allah, tandanya, "Allah tukalliman nas salasa layalin sawiya." Kamu tiba-tiba enggak bisa ngomong. Kamu sehat, kamu enggak punya masalah, tapi kamu enggak bisa ngomong. Mau ngomong tuh enggak bisa. Kamu bisa tilawah, kamu bisa zikir, tapi kamu enggak bisa ngomong. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak bisa. Jadi baca Quran, kalau ada Quran, tapi dulu kan Taurat ya. Baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah, kalau azan ada azannya bisa. Pokoknya semua bisa, kecuali mau ngomong tuh gak bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik, kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, cuman gitu doang ngomongnya. Gak bisa, ya lu mau kemana? Gak bisa. Insyaallah, insyaallah, gitu. Jadi cuman bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini? Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka isi

Dan juga semoga lu tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial nomor 2 karena kita udah kedatangan, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo, halo, halo. Halo semuanya.
0: What's up, bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir, pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya. Ah,
1: mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Bener. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya, waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu, maksudnya.
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya, maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak, aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak, ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak, aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih, oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama selimut gitu loh.
0: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul, gue
0: setuju. Tapi itu juga yang bikin mager bangun.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya dah, iya tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023
1: enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya, sekitar gitu. Situ ya.
1: Enggak tahu deh. Gue kayak enggak pede gitu. Antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya.
1: Yeah,
0: mungkin teman Brodi yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Yoi. Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Mm. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya bener-bener.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue gak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udah lah, gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya, maksudnya lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya, kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain, jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya, dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul.
1: Kan?
0: Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat, pusing.
1: Main game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin, ya udah gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget. Wah.
1: Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya, gila parah banget.
0: Gila tuh. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon.
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin.
0: Jadi seru.
1: kalau buat seling-selingan gue main ini main bola.
0: Main bola, FIFA.
1: Iya, yeah, main FIFA. Seru. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
0: Baru gue mau nantangin ini.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan gak aja ya.
1: Selingan iya, cuma suka aja.
0: Oke. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemonnya. Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik
1: tuh
0: mana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi, gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon.
0: Yang api tuh ya?
1: Api. Gila itu, kuat
0: itu,
1: banget dia.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy iya ya di panggung ya. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas pokoknya ya, tapi bukan. Perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerial Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya?
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah sih.
0: Tapi itu sebenernya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Oh ya, iya, kan? Benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, masuk. Jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan? Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba susupi. Bisa. Salah bahasa guys, sorry guys.
1: Bener.
0: Ya dia bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
1: Betul.
0: Oh wow, seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia, tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh gak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar?
1: Menurut lu gimana? Kayaknya enggak gitu ya, iya enggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu
1: dari
0: dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga kok.
0: Kok serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan.
1: Yoi.
0: Kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, iya betul.
0: Lo ada pesannya gak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya.
1: Ya, kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yoi. Ya kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan. Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah, fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, enggak apa-apa. Imajinasi
1: lu. Lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi. Apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device lu. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk oke, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih
0: bener-bener.
1: Momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini kayak tiba-tiba versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Kan yang sebenarnya ya nggak benar juga sih.
1: Iya,
0: karena
1: sih.
0: Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta sama Roro 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Kesel banget dengernya gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelop J dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
2: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
2: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
2: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
2: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak plek, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
2: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
2: Kimi no Todoke.
0: Wah itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
2: Gak apa-apa.
0: Oke.
2: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
0: Okay.
2: Jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak murid Jepang gitu.
0: Okay,
2: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Mm-hmm. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta. Okay. Atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta. Mm-hmm. Tiba-tiba tuh kayak background-nya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
2: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue, kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar terus kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
2: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu apa sih ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
2: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Okay.
2: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
2: Yep.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
2: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Okay.
2: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
2: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
2: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambarin ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
2: Okay. Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
2: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
2: Yes.
0: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
2: Betul. Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu.
2: Yep.
0: Kan yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
2: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
2: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Mm-hmm. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
2: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
2: Gue inget. Pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
2: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
2: Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion. Yang kayak kayak gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenernya gitu.
0: Iya. Bener. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong. Dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
2: Yes.
0: Bener. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah? Atau tidak sebenarnya?
2: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
2: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja, kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
2: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: totalnya 3 hari ya.
2: Totalnya 3 hari. Wow. Gak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya.
2: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Ya, karena gue masih apa ya, heran aja gitu. Orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue nggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
2: Yes, betul sekali.
0: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
2: Enggak. Gak boleh
0: sama sekali.
2: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
2: Judulnya kan ada di situ kan. Yeah. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: ada judulnya.
2: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
2: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
2: Ya. Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, enggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum sapri wing segala macam, pokoknya enggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gue bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
2: Yoi.
0: Gitu. Wih, ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin meraih pujaan hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
2: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
2: Iya. Tidak terpaut.
0: Gender,
2: itu. Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang, salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRD Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
2: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan gak ada, mungkin pagi-pagi.
0: Okay.
2: Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
2: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow. Iya,
2: kayaknya bakal seru bangkitin sih. Semangat deh.
0: Iya benar-benar.
2: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
2: Kita sambil ngejim. Iya.
0: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
2: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa
2: anak?
0: Lo udah apa bro? Cerita bro.
2: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu.
0: Benar-benar asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya?
1: Iya, biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Okay. Gue pengen. Gue kayak bilang
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi aja nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain, ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke,
1: bener-bener. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda. Oke.
1: Okay.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu
1: enggak? Enggak tahu. Kebayangnya gitu aja.
0: Oke.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.

0: Amin. Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal EP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Bro Duo udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Kalem Z.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye. Bye.

siaran Prodia RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عني هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini karena kita terpleset, karena kita terjatuh, karena kita terlalu jauh dari jalan, jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Soya Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Dan ya Tahun Pro 2, Syaf kembali nemenin kalian ya Tahun Pro 2 ya. Di malam ini pastinya Tahun Pro 2. Dan ya barusan aja kita dengerin satu buah lagu darinya Pice Kota Tahun Pro 2 ya, dengan Bahagia Lagi Tahun Pro 2. Ini salah satu lagu yang akhir-akhir ini cukup banyak peminatnya ya, cukup banyak diputar juga Tahun Pro 2 ya. Saya pernah baca artikel ya, beberapa artikel tuh nulis bahwasanya kayak lagu Pice Kota ini sering banget diputar di beberapa platform musik lah, seperti itu Tahun Pro 2 ya. Jadi memang sempat juga berada di top atas gitu ya, yang maksudnya lagu yang paling banyak diputar gitu Tahun Pro 2. Dan so ya, by the way Tahun Pro 2 malam ini cukup luar biasa juga ya. Kenapa Chef bilang luar biasa ya? Karena memang selain tadi hari Senin selain tadi hari Senin ya Tahun Pro 2, karena kan biasanya kita males tuh hari Senin Tahun Pro 2 ya. Dan juga by the way Tahun Pro 2 malam ini tuh tersaji lagi gitu ya, beberapa pertandingan Piala Dunia yang cukup luar biasa juga gitu ya. Kayaknya match ini cukup susah untuk kita skip gitu ya. Untuk kita lewatkan juga Tahun Pro 2. Ada beberapa tim yang akan bertanding gitu ya di round selanjutnya dari Piala Dunia ini ya, yang gimana ini ke fase gugur ya, di putaran ke 32 ya, kita bilangnya ke 32 besar lah gitu Tahun Pro 2. Jadi kayak round of 32 gitu Tahun Pro 2 ya. Ada Brazil kontra Jepang Tahun Pro 2, terus juga ada Jerman versus Paraguay, Belanda Maroko ya. Ini cukup luar biasa Tahun Pro 2 ya. Kalau bahasa Acehnya laga tahat bola. Gitulah kurang lebih Tahun Pro 2. Jadi ya boleh dibilang bersiaplah untuk bergadang ya, tapi jangan lupain besok kalian harus masuk kerja Tahun Pro 2 ya. Kalian boleh aja begadang gitu ya, buat nontonin tim kesayangan kalian gitu ya. Ya asalkan tetap fokus nanti besoknya gitu ya. Jangan malah tiduran sampai lalai bekerja gitu Tahun Pro 2 ya. Maksudnya jangan sampai meninggalkan tupoksi kalian lah, maksudnya tanggung jawab kalian gitu Tahun Pro 2 ya. Dan so ya, by the way Tahun Pro 2, saya pasti bakal terus nemenin kamu Tahun Pro 2 sampai nanti ya, pastinya sampai nanti hampir tiba. Sampai nanti tiba match Brazil versus dengan Jepang Tahun Pro 2 ya. Sampai jam 12 artinya gitu Tahun Pro 2 ya. By the way, jangan kemana-mana Tahun Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. So tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Surya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mame, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, dari tadi kita udah ngebahas soal match-match Piala Dunia yang ada malam ini ya, ya gitu teman Pro 2 ya. Yang kayaknya bakal nemenin kalian begadang gitu ya, dan bikin kalian ngantuk-ngantuk besok paginya. Soalnya besok paginya juga ada match yang enak tuh teman Pro 2 ya, Belanda kontra Maroko teman Pro 2. By the way, ngomongin soal Piala Dunia teman Pro 2, ini ada satu buah berita menarik lah kayak gitu ya, info menarik untuk kamu semua juga teman Pro 2 ya. Soal supporter ikonik dari Republik Kongo teman Pro 2 ya. Ini yang cukup-cukup mencuri perhatian gitu ya. Ya, nama Lumumba, kalau kalian tahu teman Pro 2, Lumumba Vea ini menjadi sorotan selama Piala Dunia 2026 ini gitu ya. Ia merupakan supporter ikonik Republik Demokratik Kongo ya, yang sukses mencuri perhatian berkat aksinya berdiri diam layaknya patung nih teman Pro 2 ya. Lumumba Vea merupakan nama julukan dari seorang yang bernama asli Michael Nuka Mboladinga teman Pro 2, agak sedikit susah namanya. Ya, ia merupakan pendukung setia lah kita bilangnya gitu dari timnas Kongo ya. Mboladinga ini dikenal sebagai supporter yang selalu tampil mencolok ya dengan setelan jas berwarna cerah yang terinspirasi dari bendera negaranya nih teman Pro 2. Ia akan tampil lengkap dengan kacamata bergaya retro teman Pro 2 ya. Nah, keunikan Mboladinga ini terletak pada aksinya yang enggak pernah bergerak selama pertandingan. Selama 90 menit dia enggak bergerak seperti patung gitu teman Pro 2 ya. Bahkan hingga agak usah ia berdiri tegak dengan satu tangan terangkat tanpa menunjukkan ekspresi apapun teman Pro 2 ya. Luar biasa. Aksi tersebut bukan dilakukan secara spontan ya. Mboladinga itu diketahui rutin berlatih lah supaya dia bisa support negara kesayangannya gitu ya. Negara dia tercinta juga Republik Kongo teman Pro 2 ya. Jadi pose yang diperagakannya itu merupakan penghormatan lah kepada Patrice Lumumba gitu ya, Perdana Menteri pertama Republik Demokratik Kongo sekaligus tokoh yang penting dalam perjuangan kemerdekaan Kongo sendiri gitu tahun 2002. Jadi makanya dia nggak ada bergerak sama sekali gitu ya di setiap pertandingan gitu ya, untuk gitulah, untuk menghormati gitu tahun nomor 2. Tapi cuman yang nggak masuk di pikiran kita gitu ya, kenapa sih dia bisa kepikiran kayak gitu ya, beda dari orang-orang yang ada gitu tahun nomor 2. Nah, jadi julukan Lumumba Vea ini juga diambil sebagai bentuk penghormatan juga gitu terhadap warisan perjuangan si Patrice Lumumba ini tahun nomor 2 ya. Jadi pose berdiri di tangan satu ini, tangan satu terangkat lah gitu ya bilangnya, yang dilakukan dengan Mboladinga ini ya, lumayan luar biasa namanya ya. Mboladinga juga meniru patung Patrice Lumumba yang menjadi simbol penghormatan gitu teman Pro 2 ya. Memang banyak hal-hal menarik ya, selain di dalam lapangan, dan juga kayaknya ada hal-hal menarik juga di luar lapangan seperti ini salah satu contohnya teman Pro 2 ya. By the way, kalau kalian gak mau ketinggalan soal berita-berita menarik kayak gini teman Pro 2, kalian bisa tetap pantengin terus ya rri.co.id gitu teman Pro 2, dan juga pastinya tetap pantengin RRI Pro 2 Lux Mawe dong ya. Karena saya bakal share terus info-info menarik untuk kamu teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, semuanya teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf Fastija teman Pro 2 ya di malam ini yang nemenin kalian ya. Dan Soya teman Pro 2 masih hangat banget ya. Kalau kita ngebahas Piala Dunia 2026 kayaknya gak habis-habis nih teman Pro 2 ya. Karena kayaknya ada aja yang harus dibahas gitu ya. Menarik juga teman Pro 2, ada sebagian besar dari media Belanda ya. Ini coba menyindir Argentina gitu teman Pro 2. Karena apa? Karena kayaknya bagan atau jalur dari menuju semifinalnya Argentina ini kayaknya lebih mulus nih gitu ya. Karena kan memang ada udah keluar nih ya bagan untuk pembagian timnya di 32 besar gitu ya. Jadi memang kalau setelah kita telaah dan kita teliti gitu teman Pro 2, ya emang ada sedikit rada-rada kurang berimbang gitu teman Pro 2 ya. Karena kalau kita lihat dari bagian itu di sebelah kirinya, di kiri tuh ada Belanda, ada Spanyol, ada Portugal, Kroasia gitu ya. Banyak lah, maksudnya ini jalan yang memang rada ya bagi setiap negara harus pukul-pukulan gitu. Mereka harus melewati berbagai rintangan dulu gitu ya. Sedangkan di bagian Argentina sendiri itu rada sedikit mudah teman Pro 2. Walaupun ada Norwegia juga gitu ya. Ada juga beberapa tim-tim besar gitu teman Pro 2, tim-tim kuat juga gitu. Cuman cenderung kayaknya di atas rata-rata Argentina lah yang paling jago gitu ya. Bukan yang paling jago, yang paling menjadi superior lah kalau kita bilang kayak gitu teman Pro 2. Nah, jadi memang seluruh pertandingan di fase grup Piala Dunia 2026 itu ya, fase grup itu udah selesai teman Pro 2. Jadi saat ini tuh jutaan bahkan ya pasang mata itu seluruh penggemar sepak bola itu tertuju pada peta persaingan di babak 32 besar gitu. Nah, timnas Argentina sendiri ini menjadi sorotan karena dinilai memiliki jalan tol lah gitu dibilangnya. Jalan bebas hambatan untuk bisa melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026 gitu ya. Jadi pernyataan tegas itu terlontar dalam acara media olahraga Belanda lah kita bilangnya gitu teman Pro 2. Jadi ada beberapa presenter yang diskusi dan juga coba membahas perjalanan ini gitu teman Pro 2. Dan ya mau gimana lagi, kalau dipikir-pikir juga ya harus gimana lagi ya, udah kayak gitu. Jadi enggak ya, kalau dibilang enggak adil juga enggak mungkin dong. FIFA udah ini juga udah dari awal gitu ya, dan semuanya udah tersetting gitu ya, bukan tersetting untuk Argentina, maksudnya ya udah tersetting dengan sedemikian rupa gitu teman Pro 2. Kalau kita bilang adil enggak adilnya gitu ya, nah ini kan udah memang kayak gitu peraturannya teman Pro 2. Nah, jadi kalau berhasil menang mereka Argentina bakalan bertemu pemenang laga Australia kontra Mesir ya di babak 16 besar. Apabila menang lagi, Argentina diproyeksikan melaju ke perempat final untuk menghadapi pemenang duel dari laga Swiss melawan Aljazair atau Kolombia melawan Ghana teman Pro 2 ya. Jadi cuman satu-satunya negara dari, maksudnya Kolombia lah yang satu-satunya ancaman untuk Argentina gitu ya. Karena memang Kolombia juga luar biasa menahan Portugal kemarin itu teman Pro 2. Jadi kayaknya inilah yang menjadi batu sandungan Argentina. Tapi kayaknya memang Argentina pun masih di atas rata-rata gitu ya. Nah, komentar yang paling banyak menyita perhatian itu datang dari salah seorang presenter lah. Jadi dia nyindir gitu ya calon lawan Argentina tuh dengan mengatakan bahwa perjalanan menuju perempat final tuh kelihatan terlalu mudah ya. Dia bilang kalau begitu itu seperti dua pertandingan pemanasan lagi bagi Argentina gitu ya, katanya sambil tersenyum tahun Pro 2. Cuman ya gak apa-apa lah buat kamu para pecinta Argen, gak perlu sedih gitu ya, gak perlu juga ditanggapi banget. Yaudah, anggap aja itu rezeki nomplok gitu ya. Argen berada di bagan yang lumayan mudah ya, sedangkan di bagan sebelahnya lagi gitu ini agak luar biasa susahnya juga gitu ya. Karena tim-tim besar di sana ada tim-tim Eropa juga gitu ya. Terus juga ada beberapa tim dari ya yang memang cukup kuat juga teman Pro 2, enggak bisa diremehkan lah pada intinya. Nah, memang kalau kita ngebahas soal Piala Dunia ini enggak bakal ada habisnya di teman Pro 2 ya. Sampai besok pagi pun kita masih bakal menemuin pembahasan-pembahasan soal Piala Dunia teman Pro 2. Nah, jadi ya mau gimana lagi, semoga tim kesayangan kalian
1: kalian ya, baik kalian mendukung apapun itu, Portugal, Argentina, Brazil, Prancis, apapun itulah, Norwegia bahkan ya, apapun negara yang kalian dukung, semoga bisa sampai ke final dan Pro 2 ya. So teman Pro 2, by the way jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Maue, karena saya bakal terus menghadirkan info-info menarik untuk kamu, dan pastinya juga bakal terus nemenin kamu dengan muterin lagu-lagu kesayangan kamu ya. So tetap di RRI Pro 2 Lux Maue, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Ya, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loxmawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: aja.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus, sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

0: Apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih. Bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa enggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

berdua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Loks Mawi. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

92 FM Produkolog Semawai, teman terbaik kamu di edisi 30 Juni 2026 pukul 6 pagi. Inilah Info Pro 2. Pemerintah Kota Lok Semawai terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian. Melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan, pemerintah menyalurkan bantuan benih padi, benih jagung, dan pupuk kepada sejumlah kelompok tani di 3 kecamatan. Penyerahan bantuan berlangsung di Aula Rembuk Tani DKP 3 Kota Lok Semawai. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala DKP 3 Kota Lok Semawai, Cur Elia Fitri. Penerima bantuan berasal dari kelompok tani di Kecamatan Muara 1, Muara 2, dan Blang Mangat. Bantuan yang disalurkan terdiri atas benih padi varietas Imparis 49, benih jagung varietas eksotik, serta pupuk NPK Mutiara 16-16-16. Ketiga jenis bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani penerima. Untuk komoditas padi, benih Impari 49 diberikan kepada 4 kelompok tani di Kecamatan Muara 1, yaitu Karya Nyata, Tani, Hidup Baru, dan Raja Lanyan. Benih ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan sawah pada musim tanam mendatang. Sementara itu, benih jagung varietas eksotik disalurkan kepada kelompok tani Lestari Indah, Bemakmu, Mitra Garu, dan Monturap di Kecamatan Muara 2. Bantuan tersebut menjadi dorongan bagi petani untuk meningkatkan produksi jagung sebagai salah satu komoditas pangan strategis. Di sisi lain, pupuk NPK Mutiara 16-16-16 disalurkan kepada 9 kelompok tani yang berada di Kecamatan Muara 2, Muara 1, dan Blang Mangat. Penyaluran pupuk diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman sehingga pertumbuhan dan hasil panen menjadi lebih optimal. Program bantuan ini didanai melalui Dana Otonomi Khusus Aceh tahun anggaran 2026 yang dikelola oleh DKP 3 Kota Lok Semawai. Pemanfaatan dana tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian melalui penyediaan sarana produksi yang tepat sasaran. Pemerintah Kota Lok Semawai berharap bantuan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tanaman pangan tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong terwujudnya sektor pertanian yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. Berita selanjutnya, dosen Prodi Antropologi Universitas Masyaikusaleh Dr. Abdullah Ahyar Nasution berkolaborasi dengan tim dosen dari Universitas Sumatera Utara melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan dan penyerahan seperangkat unit penjernih air cepat kepada masyarakat Desa Sukadamai, Kecamatan Bandar Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas Dr. Andas Syarifah MKes dari Fakultas Kesehatan Masyarakat USU sebagai ketua tim, dengan anggota Dr. Sri Malam Indirawati dari FKM, Prof. Arlinda Sariwahyuni dari Fakultas Kedokteran, serta dari Universitas Malikusaleh, Dr. Abdullah Ayar Nasution. Ketua Tim Pengabdian Dr. Anda Syarifah MKes menegaskan bahwa penyediaan air bersih menjadi kebutuhan mendesak ketika terjadi bencana. Abdullah Akhir sebagai salah satu tim dari Unimal mengatakan bahwa program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan air bersih terutama di wilayah yang rentan mengalami bencana banjir.

Ia juga mengatakan tim pengabdian juga menyerahkan unit pencernia air cepat. Menurutnya penting bagi masyarakat mengetahui dan memantau kualitas air yang dikonsumsi dan peran aktif komunitas dalam menjaga sumber-sumber air sehingga dapat membentuk kadar peduli air bersih di tingkat desa.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxplawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxplawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mame, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, gimana kabarnya pagi ini? Semoga harinya dimulai dengan semangat dan penuh energi ya. Dan sekarang udah hampir jam 7. Buat yang udah di perjalanan menuju kantor, kampus, sekolah atau sedang membuka tempat usaha, semoga semuanya lancar sampai tujuan. Yang masih di rumah, semoga paginya juga menyenangkan dan siap menyambut aktivitas hari ini. Pagi ini waktu yang tepat untuk nentuin ritme seharian ya. Jadi jangan buru-buru merasa hari ini akan berat. Jalani aja satu persatu karena setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat ke tujuan. Dan aku Marley siap menemani kalian dengan dengan lagu-lagu pilihan, cerita ringan dan semangat positif agar pagi ini terasa lebih menyenangkan. Dan mari kita awali hari ini dengan senyum, sarapan yang cukup dengan dan jangan lupa minum air putih. Tetap bersama Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu.